Pidang don kat bat ni haka program ki sur idri bat pila yos ngau ya kitu ki lightly ki jing rai na kakan hun jong iba EW karso no. Ngin sengapat mentah ya kap ya kan ni ke jing rai na i wel jun roi nong si bat kakan hun ka jing rai ka bila ai keteng ri bat iya jong ha hadin katapat ansa pentem shpi ke ni ke jing rai bila ai keteng ban kiyo syaparang.

u amit shaa ka sni u blay u lapan tikinai ki jajman di rulom baka uniform civil code UCC kanam kta ikiriti dustur jungki ni yak rukom im jungki. Habai jingkiran haka jing nangkan mau buram ya ka jing dap shi spak san post nem jong ubirsa munda hamadan Redford u shaa ula ong ba ki jilla basin shaa raka sing BJP ki ba pentrikam ya ka UCC ki la plat nao iki jajman di rulom na ki an jungka. Ula kentu iki beriau ban amnget ya ki jing pentip ki ba bakla ba ula kerparu iki jajman riau ban pensil tuk pat ba ya kani ha ki shnong ki jaka lom bat ha ki jaka klaw. Kathem mau kudok dempep ke bayi tenat ke badan hakalinti ben let sya sora shen kan sadon ye ka skywalk lan ye ka linti sun ke banyarap sibun ban pen internet susu ke jaka ha ka ban kring ye nong wan jengo kai perthai sya Meghalaya. U Emily ke sora u ba Gavin Miguel Milliam min ke sngi ulai thu ba ka jing tre na ka mata ka tei ka project ke la lak sedang ba la bu puan pendep no house nem uban wan ar hajar arfunyo. Nalor kata ka donru ka jing thumu ban tei ya ki tourism center ki pathamai hak shat no kalikai. Ya ki tei ki project an pentri kam hapo ajong ka integrated soara circuit da ka jing ajing mut lang na ka tanat ki kampun roi hak athan shadei lam mingi bar ka sarkar Meghalaya. Kalong ka dak jong ka wei ni ki jing trei ban pen klan ya ka kam jingok kai per tei hak ni ka than. Ka jing pun lupin sep la ka jan taat bakan long palat nrus pak san pau klur tingka bar arts pa arhuwe klur tingka an kershan da ka tanat donor. Kita iki projek ki long daga jing temu pun ke lai ke risok rasha ke jing yok kamai ke ji ke ban long man la ke sengi. Ha ke wai per ke liang Emily ke sora ulo ong ru ba ke sorkar Meghalaya ke kemi binya ba ke nam dan ke jing syak pentut ha ke jing dan jing em bala pen biang lepa daga mei mariang ha sora namar ba ki nawan ka ai sya sora ki long daki hajar ngut man la ke sengi. Kini ke kubur ke wan shpi na ke Akashwani Shillong. Kini gede ke kubur ke bawah shmi na ke Akashwani Shillong. Iba hali war, insaya pediang yang ke kusnam, Padma Shri na ke bentar ke jing penyak pensa ya ke riti ke bayde ke jingking jiri ke peladan mentari ke sepas nem. Uri don sap na penus la na iskasi hills ula penut por palat san paus nem ban pen bahai ke jingking jiri da ke papan por penyesok ke tiat jauh ding jiri syashil yang wa bat hakitem. Kajing ai ki khusnam iba awar lale ha civil investiture ceremony ha rashtrapati bhavan ki nong shong shnong ki la ong ba kani kajing ithu ei la yo ba ila yo ka long ru kajing ithu ei kajing start jing ki department khasi ba kajing panan kam ya kamar yang klempen sniu iba awar la yo ru ei ka buram namar kajing ai jing hikai ki samla ba menta ba namar kajing penne ei ka dustur what a pedeng ke jing kelai jing ke jaka sya ke jing nong ser. Kini ke kambal lelik di bak war kelah kering jimut wat ya ki nong wat penyak jong keri. Jong kiri ke pertai bat ya ki nong penyak meriang. Keseng BJP ya Meghalaya kelah penbenai ke rai jong ka ban ya kun ha ke election siteng so amai na Shillong parliamentary constituency bat shen kan sapa ke jing ai jing mut jong ka sya ke central leadership jong keseng kenang bakan ai ya ke jing menjur. Unong aiktien jo ke BJP ba Maria Ham Kharkrang le tho ba kinong elam rang ba jo ka seng kira dep shim ya ka rai ban penmi yo ko tong BJP ya khun ha ka ne ke election sitting samoy na Shillong parliamentary constituency halor ka jing perkhat antat ba menteri sarkar ba san bor shulai ulla ban de ko tong ba ka BJP ka thmu u ba Kharkrang lo ong ba u ba san bor un long shisha u ko tong u ba khlan lada u menjur banya ai reng ha ka ni ke lempung ulai tho ru ba ki don haduk khandai hut ki briyo ki ba la pan tiket na BJP. Ke BJP kalakan tat ya ke jingkam baan penyeng duk kertong baya menlang haka sorkar MDA. Haka juga puar ubah kharkerang lupan syai baka BJP kan am ai ke jing kersyaan ni unu-unu kertong baka kersyaan na keliang persya haka jingjit nong mikmat syaka ying darbar tawaan Raja Sabha. Ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL kaba kala pentip bakan sadan ka jing penip ding menta ka sing ka arpun ru tri ujemang na ro ka po khat wi bijiman step ha ro ka po sau bi jan mit ha ki kat to ni ki benta jong ka Shillong East Distribution Area kat badang ya ka jing trei ban pen yang ki narding electric khat wi KV ki jaka ki ban do boarding electric ha ki te ki kenta bala ka dau ki kentup ya ka than renja lom shingan renja dispensary kat to ni ki benta jong ka pokse Nongrim Mao, Goraline, Nongrim Hills, Bat Lajumkra. We executive engineer Shillong E.

0: bor. May pailili ito ko doon.
1: Eme, ngapit ba ka doon? Eme, kutu ko siya plus F.
0: Plus F ayuli kata.
1: Mitip, haka ba ang gabang ibam, lara dunay ki nutrient bat ki vitamin, kakataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman gas ngiru.
0: Te,
1: haba pitir ukha, uata, kamlu, kaumpenyang niya kadut, ki badan ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ki jing tau janay. Pendon kam da gitiar ki badan ya ka siya plus F, na kamenta ka jing im kebabha, na ki nutrition ki bapura, wat ban yo ka jing mentoy, kam tam e, haka kot ka kya. Lapin mi ita ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello, request line. Hello.
3: Hello, ko.
2: Hello, good morning. We call na eh.
3: Morning, yep, hiru. Na call na claim one.
2: Oh, ipi dahon ni ta?
3: Oo.
2: Oh, kama sultu ba ka sultu pi?
3: Munta sa.
2: Da, pila wan kloy mama taka sngi. Ha ka ni ko program. Eh, man ka po pila po Islam ba?
3: I'm going to go to the house. Kita ikomani berpikir call terhadap yang baru ikut staff jong ke angkasa ni, selong. Tapi itu kita ada bilangan ni sekeman jong iba, iba awan yang, iba mawan yang, tapi iba itu ini lah kalau iwan biang terhadap
2: yang
3: baru ini, iwan biang terhadap yang baru ikut bersama ini program nak kumpai berstep.
2: Tuh, kuli si buan pidama.
3: Hoi
2: ta. Ta sa call biang sini pada call biang kham kloi kum ni kum bapi kon tak.
3: Hoi ta.
2: Bye bye nang kot nyang khia wa pida hun.
3: Hoi ta si do kum ju kong.

Ketua Bentang Kelong Gajing Ruai, Haji Ngat Lenti, Belaruari, Ba Andrew, Marpanyang, Bat, Ya Kebala, Pak Pentem, Da Ikong, Pidahun. Perlu nong sengap ngin perikut yang ini ke program, Da Kawai Gajing Ruai, Kajung Ikong, Selbi, Pasak, Bat Kakan Hun, Gajing Ruai, Kebakerteng, Kabriso. Bagi Shime kini ke lat, Bana Iku Belai, Yaki perlu kejungi, Kibala, Shime tahan ini ke program, Bat Kerpang Ruk, Naka Mata, Jom Kitu, Kiba Sengap, Nalai Kijong Ki, Yang Kisem. Kini ke program, Lawan Cepi, Naka Akashwani, Shillong.

Ketumtan kalong kajing rai na iba rana khar kongor ngin penkut ya kani ka program ki sur batyang ha kani ka step da kani kajing rai jong iba Justin Aisun kajing rai ka bai lai kerteng si kentien wai dong tetat hadu bang India siam biang bat pi ha ka wai pat kapor kani ka day ka akash bani shilong.

0: हेलो,
1: हेलो,
0: रिक्वेस्ट लाइन, गुड
1: गुड मॉर्निंग.
0: मॉर्निंग.
1: हाँ, गुड मॉर्निंग. यू कॉल
0: और
1: कटिंग
0: नंगता पटिया ई फी करते गुमनो.
1: मंगल शाम बनियां.
0: ओ हो, लरिशा ngasu la kham slam ngak lam yo cho bnie kren bat fin dei.
1: Hoi chen.
0: Ho
1: Tadi
0: tin.
1: saya belak dek ngarang yo ni, lai sin.
0: Oh hoi. Ngak thrai mdei bat ngan dei, ngak thrai bat giveaway thrai. Di
1: Hoi.
0: ho ana ta kum no phi long la ri sha phi sha phi khlan ba ha
1: sat nge khwan nge oi phi pat
0: ho oi nga ro biang nang ta phi dang le yu man ta
1: ni pa nga da na dukan
0: oh dukan phi bo dukan
1: Hoi.
0: dukan yu
1: dukan sha
0: oh te dang bon kam ha ke nga ta por mo
1: okay
0: ti to to ha to batai no yang ngi ge jing rai ba phi kwa ban sngap su ba
1: Minta
0: Adam jauh semati. Aina jadi ruang semasa. Oh, John Brian Adams day.
1: Hon.
0: Di Larisha pinya sangat subhalang bat nuo.
1: Menikong Eki.
0: Oh, kau beli support. Bapak
1: Rok Mispas dan Kak Akash ini. Dan ini, sama dengan Larisuk.
0: Hon.
1: Tisuli. Saya kumpul di Palang Tengah, kumpul dah, Bak Wel, Bak Deng, Nampak Gosling. Ya, bak poleng, bak polong. Ya, bak bak mertong apa melim. Bak mungkong. Kemudian untuk pungi kong LB maruin apa nong sulong ni. Kemudian untuk kos sama dengan sulong di sana.
0: Oh, hoi, hoi. Di lah, biang kata Larisha.
1: Hai.
0: Itu aku beli si pun eh, sa phone me yang hiki hiki por ma.
1: Hai sa.
0: Well, here's a track called Summer of 69 by Brian Adams, a track specially dedicated to Larisha Marbanyang. You're tuned to Akashwani Shillong, listening to a live phone-in request program.

tauna simang rakmil marakni ringgaman gitrangani ko namoba wan jaoba ansing riri gisik ching sri sri atam ya gitrang ko khnang nagata manaha git ko watani sumai bayanon machotahak nalbana simang apsan sumayon ajik program ko khnasunagata matgen tau duk duk saja man na simang asongni ringthang thang khoborang ko khnasunagata matgen sakan khnatum sengwa sakan tikon mthela yan akashwani shillong walnam

Kulipik parlok nong sngap jengi baro, kini dika akash vani shilong, gabon chupin lai spa, asap nyo point ar minta ho medium wave, berengkap pras spa and rupasau kilohertz baru haka news on air app. Parlok nong sngap ipriang sungu bahai pi sasisin pat, chakani ke program jengi kapor, ka program ki surbat yang. Bat parlok nong sngap, hakani ke program, hakani ke por, nguan lam shapi ke jingruai, jong I Lydia Kargongor, I Andrew Marbanyang, bat I Mark Star Wardry, te parlok nong sngap, Jenis sedang ini ke program jengi ini kepor, dah kepas ngap syuai ini atlik jengruai jeng I Lydia Kargongor, kebila ai kerteng, IT, bat kewipat kebila ai kerteng, baro, serta, persim naka album jengruai janai.